nnete ga ke sa gona ka mogo ke gotlelang ka teng go hang ga ke gone le go bua nako e telele agolo e re ke tle ke leke ke bone jalo ka nnete re hang ke be ka o kenyetsa go tlileng go tla ba beterenyana jalo ka kwano e re ke tle ke etse tsena fela.

Mme di sebelah kau nampak terasa edil semua muka terus fakal cakap ini ya pil, mana muka cakap macam lo kau nampak video mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana Bada ya ita ntuni mamidu waka. Moto lore, kona, Baga ya sele jolo LT, haiki sile sompo kala pi. Haiki sile sompo kala pi. Oto tola mani ni melo renkin he, la pala la hini mounu no, hasa sompe. Oban au si ta ganyo lo, afela tare. Hey, kongo ki fapa ya nama hini wa nkiri kwanan. Tapa buti we na sare, ki fapa ya nama hini. Hela kiribu ya mamidu waka. A ke re bua na ke ntwe ne petse ho nganeng ha o le dikamanong ka pa o le lenyalo mo khotswa ka le molekane wa hao e be jwale batho ba heno ba ntse ba kopa molekane wa hao chelete ke ntwe ne petse ka pa ke ntwe fosetse le go FM na ntwe le polisi no me ke tsem khotswa ke me ke tsinteng ke me ke tsema ntwe na mo khotswa ka wena mamidu wa ka tlo na tomtoyo motho a type a mane mogotswa ka go ka ba ga ke na yona ga ntsa ngola mamidu ka go ga ke na yona ga ntsa ngola fela monono ntate re bone ka mane mogotswa ka ba fela good morning LT ke tholomene ka bana ka poloko mogotswa ka I'm happy to hear your voice mogotswa ke le bile hle a tholo botlhatlhe lengwe le le buduko bokobo mogotswa ka poloko ka bana ka bomboki ka bo moki ke bo moki le kana le mang hape banna le chansa ya ke le ga fitla ga mona ka polokong ka mona no e ba ska wa tena me nga tanta te bo me ba wena se ba re tlo ka ba ba jwale ba ba ntse tso ka tiena mo ka tiena ka yena e khotse fetse mo tsena ke rata na mangi ke letela na mang tate ba la bi mana ta u tsa ga ha bo tsa ga e mona LT e tla o tsa ke dilwa le mona ya dutsing rata na wena a gwele monna ga tanna a ke sa phewe ya kwata